0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isera ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: na sak awayaten na roxel aktak na che ayanot kasiyawa maje Awayaten da isera am naikapi katak tiyakan. Da maiche anyegen na chi isera ayaganayke ka am retaklek da yakto. Ayayatetet kam kowetapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi